Selamat pagi saudara-saudara pendengar di manapun Anda berada, bersama saya Jyoti Surup Sharma. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Selamat Hari Kemerdekaan India yang ke-80. Siaran kami dapat Anda ikuti melalui aplikasi News on Air dan DTH pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Patriotik, Komentar, Acara Pidato Ibu Presiden, disusul oleh beberapa buah lagu-lagu patriotik, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Kashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Surup Sharma. Sari berita penting. Bangsa merayakan Hari Kemerdekaan ke-80. Perdana Menteri Narendra Modi akan memimpin perayaan dari Banteng Merah yang ikonik di Delhi. Presiden Draupadi Murmu menegaskan kembali komitmen India terhadap tatanan internasional berbasis aturan, menerukan representasi yang tepat bagi komunitas global di Perserikatan Bangsa-Bangsa. New Delhi mengungkapkan keprihatinan atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Pakistan di Pakistan Occupied Jammu Kashmir dan penggunaan wilayah yang diduduki untuk terorisme lintas batas. India mengirimkan gelombang pertama 20 metric ton perlengkapan bantuan ke Kolombia yang dilanda gempa bumi. 8 orang tewas dalam dugaan kebocoran gas di galangan pemecah kapal di Bangladesh. Test pertama dari seri 2 pertandingan antara India dan tuan rumah Sri Lanka akan dimulai hari ini di Gale. Warta berita selengkapnya. Bangsa sedang merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 hari ini. Perdana Menteri Narendra Modi akan memimpin perayaan dari Banteng Merah yang ikonik di New Delhi. Segera setelah bendera nasional di

kibarkan oleh Perdana Menteri Modi, kelopak-kelopak bunga akan ditaburkan di lokasi tersebut oleh dua helikopter Mi-17 Angkatan Udara India. Pengibaran bendera nasional akan disinkronkan dengan penghormatan 21 tembakan meriam. Setelah penaburan kelopak bunga, Perdana Menteri akan menyapa bangsa dari puncak tombak banting merah. Hampir 5.000 tamu istimewa dari berbagai lapisan kehidupan telah diundang untuk menyaksikan perayaan di banting merah tahun ini. Mereka termasuk para relawan Hari Yoga Internasional, wirausahawan perempuan di bawah Perdana Menteri Mudra Yojana, relawan My Bharat berpartisipasi terbaik, penerima manfaat terbaik, dan pedagang kaki lima di bawah Perdana Menteri Swanidhi di antara yang lainnya. Presiden Murmu menyatakan bahwa India percaya pada tatanan internasional berbasis aturan dan upayanya adalah untuk memastikan bahwa komunitas global mendapatkan representasi yang tepat di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi multilateral lainnya. Beliau menyatakan bahwa upaya ini terus mendapatkan dukungan yang kuat dari banyak negara. Dalam pidatonya kepada bangsa pada malam hari kemerdekaan ke-80, Presiden mencatat bahwa kepentingan nasional adalah fondasi kebijakan luar negeri India dan perdamaian, kerjasama, dialog, serta cita-cita Vasudeva Kutumbakam adalah pilar-pilar kebijakan luar negerinya. Presiden menyoroti bahwa menurut proyeksi-proyeksi ekonomi, laju pertumbuhan perekonomian India diperkirakan akan lebih dari dua kali rata-rata laju pertumbuhan global. Presiden menyoroti bahwa India telah mencapai beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 lebih awal dari jadual. Beliau juga menyatakan bahwa India telah mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan memperkuat hubungan timbal balik. Presiden menyatakan bahwa India memainkan peran terdepan di antara negara-negara global, South dan negara ini telah tumbuh dalam prestis di panggung global. Mengenai operasi Sindur, Presiden Draupadi Murmu menyatakan bahwa operasi bersaudara melawan terorisme tersebut menunjukkan kemampuan angkatan bersenjata India untuk bertindak dengan presisi. Beliau menyatakan bahwa operasi tersebut mengirimkan pesan yang jelas dan tegas kepada para teroris dan mereka yang mendukung mereka bahwa dimanapun mereka bersembunyi, mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka. Berbicara mengenai infrastruktur digital negara, Presiden Draupadi Murmu menyatakan bahwa India telah mengembangkan infrastruktur digital terbesar dan terbaik di dunia dan lebih dari setengah transaksi digital real-time di dunia berlangsung di India. Presiden Murmu menyatakan bahwa India terus melangkah maju menuju pembangunan Viksit Bharat atau India yang maju pada tahun peringatan 100 tahun kemerdekaan di tahun 2047. India menegaskan kembali bahwa Jammu dan Kashmir serta Ladakh adalah bagian yang tidak terpisahkan dan integral dari India. Dalam pengarahan media di ibu kota negara kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ranadhir Jaiswal menyatakan bahwa isu-isu yang seharusnya menjadi perhatian komunitas internasional adalah kekejaman yang saat ini dilakukan di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan dan penggunaan Pakistan occupied Jammu Kashmir untuk terorisme lintas batas. Menanggapi sebuah pertanyaan, Bapak Jaiswal menyatakan bahwa India telah melakukan beberapa keterlibatan dengan Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir. Beliau menyoroti bahwa telah ada beberapa kunjungan menteri dari Afghanistan ke India yang telah menyebabkan penguatan kemitraan di bidang-bidang termasuk pembangunan, kerjasama, perdagangan, dan konektivitas. Beliau menambahkan bahwa India memiliki hubungan yang sudah lama terjalin dengan Afghanistan dan menantikan penguatan lebih lanjut hubungan-hubungan ini. Mengenai Bangladesh yang meminta pasokan solar tambahan dari India di tengah krisis energi, Bapak Jaiswal menyatakan bahwa India memiliki pengaturan yang sedang berlangsung dengan Bangladesh untuk pasokan solar. Beliau menambahkan bahwa permintaan tambahan solar akan dikaji dengan mempertimbangkan kebutuhan India sendiri, kapasitas scaling, serta ketersediaan solar di negara tersebut. Menanggapi pertanyaan lain, juru bicara menyatakan bahwa India telah mengajukan undangan kepada Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, untuk kunjungan

bilateral. India juga telah mengajukan undangan kepada Perdana Menteri Bangladesh untuk kunjungan ke India dalam sesi penjangkauan KTT BRICS. Mengenai Foreign Contribution Regulation Act, juru bicara menegaskan kembali bahwa urusan-urusan legislatif yang berkaitan dengan India adalah urusan internal yang akan diputuskan oleh parlemen. Mengenai pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa India menunjukkan minat yang semakin besar terhadap rute laut utara Rusia, juru bicara menunjukkan bahwa India memiliki kerjasama yang multifaset dengan Rusia dan konektivitas adalah bagian penting dari ini. Bapak Jaiswal menyampaikan belasungkawa terdalam atas nyawa-nyawa yang telah hilang akibat gempa bumi di Kolombia. Beliau menyatakan bahwa India hari ini mengirimkan 20 metrik ton material bantuan ke negara tersebut yang mencakup perlengkapan medis, peralatan medis, dan beberapa barang lain yang berguna untuk pemulihan pasca gempa bumi. Protes dilaporkan dari beberapa bagian Jammu dan Kashmir yang dijuluki Pakistan dengan para demonstran menuntut hak-hak fundamental akuntabilitas atas pembunuhan-pembunuhan yang dilaporkan dan penghentian dugaan pembatasan kebebasan sipil. Sekitar 100 orang telah tewas oleh pasukan Pakistan selama kerusuhan yang sedang berlangsung di wilayah yang diduki tersebut. Di Sudanoti, sebuah protes duduk diadakan kemarin. Para demonstran meneriakan slogan-slogan dan menirukan perlindungan hak-hak dasar mereka di tengah meningkatkannya keprihatinan publik atas situasi di kawasan tersebut. Di Hajira, Mandol, para pelajar dan warga juga turun ke jalan. Ribuan orang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut menuntut hak-hak dasar mereka dan mendesak pihak berwenang untuk mengenai keluhan-keluhan mereka. Protes-protes juga diadakan oleh diaspora Kashmir di beberapa negara untuk mengungkap teror yang disponsori negara oleh establishment Pakistan. 8 orang tewas dalam dugaan kebocoran gas di sebuah galangan pemecah kapal di Bangladesh kemarin. Polisi menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi di galangan pemecah kapal baja Firdaus di kawasan Sitakunda. Selama pembongkaran sebuah kapal yang sudah tidak beroperasi, beberapa pekerja lainnya luka-luka dalam insiden tersebut. Polisi menyatakan bahwa jumlah korban tewas awal adalah 6 orang, namun 2 pekerja lagi meninggal akibat luka-luka mereka setelah dibawa dari lokasi tersebut. Para pejabat menyatakan bahwa para pekerja meninggal akibat emisi gas beracun dari kapal tersebut. Pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab kebocoran gas dan apakah langkah-langkah keselamatan yang memadai telah diterapkan bagi para pekerja di galangan tersebut. Rumania telah memulai penutupan terkendali reaktor kedua di pembangkit listrik tenaga nuklir Cernavodanya seiring kekeringan parah terus melanda sebagai pasar Eropa. Operator pabrik nuklir elektrika menyatakan bahwa suhu yang sangat panas dan berminggu-minggu curah hujan di bawah rata-rata telah mendorong sungai Danube ke tingkat terendah yang pernah tercatat. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik lagu-lagu patriotik.

Setelah lagu patriotik tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Misi Ruang Angkasa Bebas Puing-Puing. ISRO akan memainkan peran kunci dalam melindungi aset-aset luar angkasa. Ikutlah komentar. Organisasi Penelitian Luar Angkasa India atau Indian Space Research Organization sangat memperhatikan isu proliferasi sejumlah besar konstelasi satelit orbit bumi rendah atau low earth orbit atau konstelasi internet satelit yang menyebabkan akumulasi puing-puing luar angkasa dan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mitigasi dan pencegahannya, kata Dr. Jitendra Singh, Menteri Negara untuk Sains dan Teknologi dan Departemen Luar Angkasa. Misi Ruang Angkasa Bebas Puing-Puing ISRO akan memainkan peran kunci dalam melindungi aset-aset luar angkasa dan membatasi lebih lanjut terbentuknya puing-puing melalui pemindahan puing-puing aktif atau active debris removal dan cara-cara lainnya, tambah menteri tersebut. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa konstelasi satelit untuk konektivitas internet biasanya terdiri dari beberapa ribu satelit secara signifikan meningkatkan risiko-risiko terberakan di kawasan-kawasan orbital di sekitar cangkang-cangkang orbital masing-masing. Sementara banyak konstelasi besar memiliki kemampuan penghindaran tabrakan yang otonom, beberapa satelit mungkin mengalami kegagalan di orbit dan mungkin tidak mampu bermanuver untuk menghindari tabrakan. Menteri lebih lanjut mencatat bahwa puing-puing berukuran kecil yang tidak dapat dilacak menimbulkan risiko tambahan karena puing-puing semacam itu tidak dapat dihindari melalui penghindaran tabrakan atau dilindungi dengan memadai. Sebuah benturan dapat menyebabkan kerusakan yang mengakhiri misi, membuat satelit tidak berfungsi dan menghasilkan puing-puing lebih lanjut. Mengingat besarnya jumlah satelit yang terlibat, risiko kumulatif dari terbentuknya puing-puing sangatlah signifikan. Beliau juga menunjukkan bahwa setiap peristiwa fragmentasi, baik yang disebabkan oleh terbrakan maupun pecah, secara tidak senjaga di dekat cangkang orbital yang dapat padat, dapat lebih lanjut meningkatkan risiko-risiko ini. Menuruti keterlibatan institusional India dalam pemantauan dan mitigasi puing-puing luar angkasa, Dr. Jitendra Singh menginformasikan bahwa Komite Koordinasi Puing-Puing Luar Angkasa antara lembaga atau Inter-Agency Space Debris Coordinate Committee yang dibentuk pada tahun 1993 dianggap

0: sebagai badan yang paling diakui dalam mengenai masalah-masalah pemantauan dan mitigasi puing-puing luar angkasa. ISRO di bawah Departemen Luar Angkasa telah menjadi angkatan IADC sejak tahun 1996. Beliau juga menyatakan bahwa Komite PBB tentang penggunaan damai luar angkasa atau United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space menangani masalah-masalah mitigasi puing-puing luar angkasa dan keberlanjutan jangka panjang termasuk keselamatan operasi-operasi luar angkasa. India diwakili di forum-forum internasional yang mengenai puing-puing luar angkasa termasuk IADC, Kelompok Kerja Keberlanjutan Jangka Panjang, Subkomite Ilmiah dan Teknis PBB atau UN Scientific and Technical Subcommittee dan Kelompok Pakar tentang Kesadaran Situasi Luar Angkasa atau Space Situational Awareness. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa anggota IADC secara rutin bermusyawarah mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan puing-puing luar angkasa dan merevisi panduan-panduan mitigasi puing-puing luar angkasa sebagai respon terhadap lingkungan puing-puing luar angkasa yang terus berkembang. Aspek-aspek pemantauan puing-puing luar angkasa dan keselamatan penerbangan luar angkasa juga dibahas dalam kelompok-kelompok kerja di keberlanjutan jangka panjang dan kesadaran situasi luar angkasa. Beliau lebih lanjut menginformasikan bahwa platform-platform internasional lainnya termasuk kelompok kerja puing-puing luar angkasa IAE dan kelompok kerja ISO 7 menyediakan jalur-jalur koordinasi antara Departemen Luar Angkasa dan lembaga-lembaga internasional mengenai pemantauan dan mitigasi puing-puing luar angkasa. Mengenai pembangunan satelit di akhir masa operasional, Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa kebijakan luar angkasa India menggamanatkan adopsi panduan-panduan yang diakui secara internasional tentang mitigasi puing-puing luar angkasa, termasuk langkah-langkah yang berkaitan dengan pembangunan di akhir masa operasional dalam program luar angkasa India, inisiatif misi ruang angkasa bebas puing-puing yang dirintis oleh ISRO. Merupakan langkah proaktif menuju implementasi panduan-panduan tentang pembangunan satelit di akhir masa operasional. Menteri tersebut juga menyatakan bahwa norma-norma, panduan-panduan dan prosedur-prosedur yang dirilis oleh InSpace pada tahun 2024 mendorong semua pelaku luar angkasa India untuk mengadopsi langkah-langkah pembangunan pasca misi yang memadai atau memastikan bahwa aset-aset luar angkasa mereka memiliki masa orbital yang sangat terbatas melalui peluruhan orbital alami. Dr. Jitendra Singh mengidentifikasikan kesadaran situasi luar angkasa atau Space Situation Awareness sebagai salah satu pendukungan paling krusial dan keberlanjutan luar angkasa jangka panjang. Beliau menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan penting lainnya mencakup para operator yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknis seperti kemampuan manuver dan keterlacakan, memenuhi kewajiban-kewajiban dasar seperti pendaftaran dan berbagi kontak serta memastikan kerangka regulasi yang kuat. Menteri lebih lanjut menyatakan bahwa implementasi yang lebih luas dari langkah-langkah mitigasi puing. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran radio India. Berikutnya kami sajikan acara pidato Ibu Presiden.
1: Saudara-saudari sebangsa, namaskar. Menjelang hari kemerdekaan kita, saya menyampaikan salam hangat kepada Anda semua atas perayaan nasional ini. Beberapa jam lagi, negara kita akan menyaksikan awal yang penuh berkah dari tahun ke-80 kemerdekaannya. Semua warga India, baik yang tinggal di dalam maupun luar negeri, merayakan festival ini dengan penuh sukacita. Bendera tiga warna kita adalah simbol kemerdekaan kita. Kita mengibarkannya dengan penuh kebanggaan. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, Bharat Mata atau Ibu Pertiwi India dibebaskan dari belenggu penindasan. Setiap warga negara menjadi arsitek takdir India yang merdeka. makna sejati kemerdekaan terletak pada memastikan bahwa semua orang negara mampu memanfaatkan peluang untuk memenuhi aspirasi mereka

dan bekerja menuju tujuan menjadikan India sebagai negara terkemuka di dunia. Para siswa dan guru yang berdedikasi, ilmuwan dan insinyur yang berkomitmen pada pembangunan, dokter dan petugas kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan, pekerja yang rajin dan petani annadata, yaitu petani yang memberi makanan kepada kita semua, berkontribusi pada pembangunan bangsa melalui upaya mereka. Atlet berbakat, pengrajin dan seniman, orang-orang intelektual visioner, anggota angkatan kerja yang rajin di sektor swasta dan publik, para wakil rakyat yang mengabdikan diri untuk melayani masyarakat, pejabat sistem peradilan, pegawai negeri yang berdedikasi, investor besar maupun kecil yang berkontribusi pada kebersihan, yang menjadi garda terdepan gerakan Swachhta Abhiyan atau gerakan kebersihan, semuanya memainkan peranan penting dalam kemajuan bangsa. Begitu pula banyak warga yang terlibat dalam berbagai kegiatan lain, serta setiap warga negara yang dengan setia menjalankan kewajiban dasar yang tercantum dalam konstitusi kita, mereka semua adalah mitra aktif dalam proses pembangunan bangsa. Saya sangat mengapresiasi mereka masing-masing. Secara khusus, saya memuji pengabdian para prajurit di ketiga dinas Angkatan Bersenjata, Pasukan Polisi Bersenjata dan seluruh personel kepolisian atas dedikasi mereka yang tak tergoyahkan dalam menjalankan tugas. Saya juga memberikan penghargaan kepada diaspora India dan para pejabat yang bertugas di kedutaan besar kita yang telah meningkatkan martabat dan kehormatan India di kancah global. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita sedang melangkah maju untuk mewujudkan Viksit Bharat, yaitu India maju menjelang peringatan satu abad kemerdekaan kita pada tahun 2047. Berlandaskan semangat antyodaya atau kesejahteraan bagi mereka yang paling membutuhkan, kita bertekad untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh setiap individu. Dengan merangkul warisan budaya yang kaya serta cita-cita gerakan kemerdekaan, kita harus melangkah maju di jalur pembangunan modern. Pesan dari kitab Weda, Vayam Rashtre Jagriyam, yaitu kami senantiasa berjaga dan siaga demi bangsa, menginspirasi kita agar selalu tetap siap mengabdi kepada negara. Di masa perjuangan kemerdekaan, orang-orang dengan beragam ideologi dipersatukan oleh satu tujuan bersama, yaitu kemerdekaan India. Selama gerakan Swadeshi, lagu Bande Mataram menjadi lagu perjuangan rakyat banyak. Tak terhitung banyaknya rakyat India yang terjun langsung dalam perjuangan kemerdekaan di bawah kepimpinan Bapa Bangsa Mahatma Gandhi. Babasaheb Dr. Bhimrao Ambedkar merupakan sosok yang mewujudkan cita-cita luhur reformasi sosial dan patriotisme. Saya menundukkan kepala dengan penuh hormat kepada putra-putri terbaik dari Bharat Mata atau Ibu Pertiwi India yang cita-citanya telah menuntun negara kita meraih kemerdekaan serta kemajuan setelahnya. Hari ini, tanggal 14 Agustus, kita memperingati Vibhajan Vibhishika Smriti Divas, yaitu hari peringatan tragedi pemisahan. Kita mengenang dengan penuh khidmat ratusan ribu rakyat India yang kehilangan hidup di tengah kekerasan akibat pemisahan wilayah atau terpaksa menanggung tragedi pengungsian. Ratusan ribu orang menjadi pengungsi akibat kekerasan komunal dan mengalami kesengsaraan akibat pembagian negara ini, namun mereka tidak melepaskan identitas mereka. Pada masa kemerdekaan kita, selain dampak berat dari pembagian negara, terdapat tantangan luar biasa untuk menyatukan lebih dari 550 wilayah kerajaan dengan negara India yang baru merdeka. Sardar Patel mengakhiri sistem kerajaan dan mengintegrasikan wilayah-wilayah kerajaan itu ke dalam demokrasi kita yang merdeka. Atas nama bangsa yang penuh rasa terima kasih, saya memberikan penghormatan setinggi-tingginya untuk mengenang sosok arsitek persatuan India modern, Lauh Purush, yang

ले डिंगान नामा सांग मानुष्या बसी सरदार वल्लभ भाई पटेल सोडारा सोडारा सबांगसा डन सताना आयर यंग साया चिंताई कॉन्स्टिट्यूसी यंग डिसुसु नोले रायत इंडिया बडीडी डी आतास फोंडासी पार्टिसिपासी रायत समांगात पार्टिसिपासी पब्लिक सरांतियासा मलकात पाडा मासारकात नगारा किता यंग मुरुपकान तंपात लाहिरिया डेमोक्रासी Dengan semangat baru, warga negara kita terus memajukan tradisi partisipasi rakyat tersebut. Berbagai kampanye nasional dilaksanakan melalui partisipasi aktif masyarakat. Ini merupakan pencapaian yang menginspirasi dari demokrasi kita. Kesetaraan status dan kesempatan serta martabat individu merupakan cita-cita luhur konstitusi kita. Saat ini, orang-orang dari latar belakang biasa memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang. Hal ini memperkuat keyakinan saya bahwa di Bharat, yaitu India masa kini, setiap orang dapat bermimpi besar dan mewujudkan impian tersebut. Konstitusi kita menetapkan dengan jelas tanggung jawab eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mensuarakan aspirasi rakyat adalah tugas para wakil mereka di badan legislatif. Eksekutif bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang melayani kepentingan bangsa dan rakyatnya. Merupakan kewajiban setiap pihak yang terkait dengan sistem peradilan yang agar memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kehilangan akses terhadap keadilan akibat keterbatasan sumber daya. Seluruh warga negara, khususnya mereka yang termasuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung, harus memiliki akses yang setara terhadap keadilan yang tepat waktu dan bermartabat. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selama kurun waktu lebih dari satu dekade, negara kita telah menyaksikan pembangunan yang pesat dan inklusif, prioritas untuk menyelaraskan warisan budaya dengan pembangunan, serta penghapusan berbagai hambatan pembangunan yang telah ada selama berpuluh-puluh tahun. Negara kita sedang merayakan peringatan 200 tahun kelahiran Mahatma Jyotiba Phule. Mahatma Phule dan Kranti Jyoti Savitribai Phule telah memberikan kontribusi bersejarah bagi keadilan sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan. Dengan berpegang pada cita-cita mereka, upaya peningkatan taraf hidup kelompok masyarakat yang kurang beruntung telah menjadi prioritas nasional dalam beberapa tahun terakhir. Standar baru telah ditetapkan dalam bidang pendidikan perempuan. Lebih dari 250 juta orang telah berhasil keluar dari kemiskinan melalui skema Perdana Menteri Jan Dhan Yojana. Program inklusi keuangan terbesar di dunia, hampir 590 juta pemegang rekening telah bergabung dalam sistem perbankan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 320 juta pemegang rekening adalah perempuan. Ketahanan pangan telah terjamin bagi lebih dari 800 juta orang melalui penyediaan jatah pangan gratis. Di bawah program Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, layanan kesehatan gratis dengan nilai pertanggungan hingga Rp500.000 per tahun telah disediakan bagi 600 juta orang. Program Kisan Samman Nidhi dan Kartu Kisan Credit Cards telah memberikan dukungan bagi para petani yang giat di berbagai bidang seperti pertanian, peternakan sapi perah, peternakan unggas, perikanan dan budidaya lebah. Sejarah dunia membuktikan bahwa pembangunan yang berakar pada identitas budaya yang kuat akan berjalan pesat sekaligus berkelanjutan. Saat ini, kesadaran di dalam negeri semakin tumbuh bahwa rasa bangga terhadap budaya mampu memperkuat ketangguhan batin bangsa. Para leluhur kita telah mewariskan kekayaan berupa ilmu pengetahuan, seni dan budaya, spiritualitas, serta perilaku yang luhur. Kita terus melangkah maju sembari menyelaraskan warisan budaya dengan pembangunan. India telah mengembangkan infrastruktur digital terbesar dan terbaik di dunia. Pembayaran digital kini umum dilakukan bahkan di toko-toko kecil pedesaan dan di antara pedagang kaki lima.
लविडरी सपारू ट्रांसाक्सी डिजिटल रियल टाइम दुनिया तर्जरी डी इंडिया।

bersama-sama rakyat India dan pemerintah telah memberikan contoh revolusi digital kepada masyarakat global. Dengan menggunakan teknologi, pemerintah telah memberikan manfaat skema kesejahteraan kepada masyarakat secara transparan. Negara kita telah menyaksikan perluasan infrastruktur moden yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bentuk jalan raya, jalur air, kereta api dan jalur udara. Hal ini menciptakan peluang bagi usaha baru, menciptakan lowongan kerja dan meningkatkan kepercayaan investor. Saudara-saudara sebangsaku, perang dan ketidakstabilan yang terjadi di beberapa bagian dunia mempengaruhi setiap negara. Bahkan dalam keadaan sulit seperti itu, ekonomi kita terus maju sebagai ekonomi utama yang tumbuh paling cepat di dunia. Menurut proyeksi ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi India diperkirakan lebih dari 2 kali lipat rata-rata tingkat pertumbuhan global. Kampanye Atmanirbhar Bharat Abhiyan semakin memperkuat fondasi kemajuan ekonomi dan keamanan nasional kita. Sembari terus maju di jalur pembangunan modern, India juga memainkan peranan utama di tingkat global dalam melindungi lingkungan. Negara kita telah mencapai beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 lebih cepat dari jadwal waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan energi terbarukan telah memperoleh momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepentingan nasional adalah fondasi kebijakan luar negeri kita. Perdamaian, kerjasama, dialog, dan cita-cita Vasudhaiva Kutumbakam adalah pilar kebijakan luar negeri kita. Kita telah menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan memperkuat hubungan timbal balik. Kita memainkan peranan utama di antara negara-negara di global selatan. Negara kita telah meningkatkan kiprahnya di panggung dunia. Kami meyakini tatanan internasional yang berlandaskan aturan. Upaya kami adalah memastikan bahwa masyarakat global mendapatkan representasi yang layak di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi multilateral lainnya. Upaya negara kami ini telah mendapat dukungan kuat dari banyak negara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, generasi mendatang memiliki hak yang sama besarnya atas sumber daya alam sebagaimana kita memilikinya. Kita harus memastikan bahwa tidak ada satupun tindakan kita yang sedikit pun menghalangi pelaksanaan hak tersebut oleh generasi mendatang. Kita harus berupaya semaksimal mungkin agar dapat mewariskan kekayaan alam yang jauh lebih melimpah bagi mereka. Keyakinan kita untuk melestarikan lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi kita. Sebuah lagu sederhana dalam bahasa Santali menyampaikan pesan yang mendalam. Beberapa baris lagu karya Pandit Raghunath Murmu tersebut berbunyi, Dare gujukan yel te, miru chenai rag bayaha daya haya ge, gujukan apovag jati dharam dare, chedag babon rag bahaya abo anat nil te. Dalam lagu ini, sang penyair menggambarkan seekor burung bayan yang menangis pilu karena sebuah pohon telah menggiring sepenuhnya. Dia berkata, wahai saudara-saudaraku, burung bayan itu meratap saat melihat pohon yang sedang sekarat. Wahai saudara-saudaraku, mengapa kita sebagai manusia tidak merasa sedih ketika pohon peradaban manusia sedang dihancurkan? Pesan dari lagu ini adalah bahwa setiap orang harus tetap berkomitmen untuk melestarikan alam dan nilai-nilai kemanusiaan. Pohon yang hijau dan rindang melambangkan cita-cita moral serta kesejahteraan masyarakat manusia. Dengan semangat, kampanye seperti Ek Ped Make Nam dan Lifestyle for Environment atau LIFE, kita harus melakukan upaya baik secara individu maupun kolektif untuk melindungi lingkungan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sangat senang melihat para perempuan kita berprestasi luar biasa di bidang pendidikan. Selain itu, partisipasi perempuan meningkatkan di berbagai sektor, mulai dari perempuan operator drone yang berkontribusi meningkatkan produktivitas pertanian,

hingga pemimpin tempur di Angkatan Udara. Dalam Commonwealth Games yang baru saja berakhir di Glasgow, perempuan memenangkan 8 dari total 13 medali emas India. Perempuan kita semakin mencapai kemandirian ekonomi. Lebih dari 100 juta perempuan adalah anggota kelompok swadaya. Target ditetapkan untuk menciptakan 30 juta perempuan berpenghasilan jutaan dolar. Target ini telah tercapai. Sekarang negara kita bergerak menuju tujuan menciptakan 30 juta perempuan berpenghasilan jutaan dolar yang baru. Sekitar 2/3 dari pengusaha yang sedang menerima bantuan keuangan di bawah skema Mudra Yojana adalah perempuan. Bersamaan dengan upaya untuk kemandirian ekonomi perempuan, kita juga melihat mereka dalam peranan kepimpinan di banyak bidang. Merupakan pencapaian luar biasa dari Republik Demokrasi kita bahwa jumlah perempuan yang menggunakan hak pilih mereka semakin meningkat. Skema Nari Shakti Vandan Adhiniyam telah disahkan pada tahun 2023 dengan tujuan untuk memberikan kuota 33% bagi perempuan di Majlis Rendah Lok Sabha dan Dewan-Dewan Legislatif. Pencapaian tujuan undang-undang ini akan meningkatkan peranan perempuan dalam kepimpinan dan menjadikan demokrasi kita lebih inklusif. 65% penduduk negara kita berusia di bawah 35 tahun. Populasi muda ini adalah aset kita yang paling berharga. Pemuda negara kita berbakat, berkomitmen dan terampil. Saya telah melihat solusi inovatif dan praktis yang dikembangkan oleh kaum muda untuk mengatasi berbagai tantangan di tingkat akar rumput. Ini mencerminkan dedikasi kaum muda kita kepada masyarakat dan bangsa. Fase baru eksplorasi ruang angkasa telah dimulai melalui peluncuran roket yang sukses baru-baru ini oleh tim muda dengan usia rata-rata hanya 28 tahun. Banyak pemuda kita yang merangkul budaya penciptaan lapangan kerja saat mereka menempuh jalur wirausaha. Partisipasi pengusaha muda telah menghasilkan ekosistem startup yang kuat di negara kita. Perusahaan-perusahaan global besar terkesan dengan bakat dan dedikasi para pemuda India dan mempercayakan peranan kepimpinan kepada mereka. Para pemuda berprestasi ini telah meningkatkan reputasi kekuatan pemuda India di mata dunia. Generasi muda kita memperkuat keyakinan saya akan masa depan India yang cerah dan sejahtera. Para pelajar kita adalah arsitek masa depan India. Sebagaimana pemerintah dan masyarakat harus bersatu demi menjamin keamanan nasional, setiap pihak harus berkontribusi melalui upaya bersama dan terpadu untuk menjaga masa kini dan masa depan para pelajar kita. Ujian umum menjadi pintu gerbang menuju berbagai peluang bagi para pelajar kita. Pemerintah sedang mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mereformasi sistem ujian ini. Tujuan reformasi tersebut adalah untuk sepenuhnya mencegah praktik kecurangan dalam ujian umum serta menjadikan sistem ujian lebih transparan, aman, dan terpercaya bagi kaum muda. Melalui berbagai inisiatif pemerintah dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, beragam peluang baru kini terbuka bagi kaum muda. Dengan menjajaki peluang-peluang baru tersebut, generasi muda kita dapat menapaki jalan baru menuju kesuksesan. Kesejahteraan fisik dan mental kaum muda merupakan fondasi bagi masa depan negara kita. Keluarga dan masyarakat juga turut memikul tanggungjawab untuk memotivasi kaum muda agar melangkah maju dengan penuh semangat. Olahraga kini dijadikan sarana untuk mendorong pengembangan kaum muda dan pembangunan bangsa. Melalui program Khelo India, ekosistem olahraga sedang dikembangkan di seluruh penjuru negeri, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat nasional. Pemerintah melakukan investasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memajukan olahraga. Upaya-upaya ini membuahkan hasil yang positif dalam berbagai turnamen olahraga internasional, terjadi peningkatan pesat dalam performa dan prestasi para atlet kita. Meskipun negara kita memiliki populasi penduduk muda terbesar di dunia, jumlah warga lanjut usia juga terus meningkat.
pemerintah

0: adalah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas hidup warga lanjut usia. Sekitar 60 juta warga lanjut usia yang berusia 70 tahun ke atas dapat memanfaatkan layanan kesehatan gratis dengan nilai pertanggungan hingga Rp500.000 per tahun. Masyarakat secara keseluruhan harus memiliki kepedulian terhadap warga lanjut usia, menumbuhkan rasa kebersamaan dengan mereka, serta menjunjung tinggi harga diri mereka. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita bangga akan tradisi kita dalam mengatasi kekuatan yang memusuhi kemanusiaan, serta dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Pada tanggal 26 Juli, kita memperingati Kargil Vijay Diwas. Sebelumnya, pada tanggal 7 Mei, kita memperingati 1 tahun peluncuran Operasi Sindur. Kita mengenang keberanian luar biasa angkatan bersenjata kita. Operasi bersenjata melawan terorisme tersebut menunjukkan kemampuan angkatan bersenjata India untuk bertindak dengan presisi. Hal itu mengirimkan pesan yang jelas dan tegas kepada para teroris dan pihak-pihak yang mendukung mereka bahwa dimanapun mereka bersembunyi, mereka harus menanggung akibat dari tindakan mereka. Penangguhan perjanjian Air Indus atau Indus Waters Treaty dengan negara yang menjadi tempat berlindung bagi terorisme merupakan langkah tegas demi kepentingan bangsa kita, khususnya para petani. Selama beberapa dekade, gerakan Naksalisme menjadi tantangan serius bagi bangsa ini. Mewujudkan India yang bebas dari orang-orang Naksal merupakan pencapaian besar. Saat ini semangat baru terasa di wilayah-wilayah yang sebelumnya terdampak Naksalisme. Pembangunan yang inklusif sedang berlangsung di wilayah-wilayah itu. Banyak peserta mengambil bagian dalam Olimpiade Buster dan banyak seniman menampilkan bakat mereka dalam acara Buster Pandum yang dinikmati oleh banyak orang. Sebanyak 12 benteng yang dibangun untuk menjaga kebanggaan nasional dan berkaitan dengan tradisi militer Maratha telah dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO tahun lalu. Dan tahun ini, Sarnath, yaitu tempat Sang Buddha menyampaikan khutbah pertamanya, juga telah dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Di satu sisi, tanah Bharat memiliki berbagai monumen spiritualitas yang dikaitkan dengan Bhagawan Buddha. Di sisi lain, hal ini juga melambangkan kemampuan luar biasa kita dalam memperjuangkan serta melestarikan harga diri dan tradisi luhur kita. Saudara-saudaraku sesama warga negara, kemajuan dan kesejahteraan setiap warga India merupakan tujuan sesungguhnya dari pembangunan Viksit Bharat atau India Maju. Penulis nasionalis terkemuka Gurajada Apparao yang berkarya dalam bahasa Telugu menyampaikan pesan patriotisme yang tak lekang oleh waktu melalui salah satu lagunya. Desa munu preminchu manna, manchi annadi panchu manna. Desmante mati kado, desmante manusulai. Intisari dari bait-bait tersebut adalah cintailah negaramu, tumbuhkanlah kebaikan. Sebuah bangsa bukan sekadar tanahnya, bangsa adalah seluruh rakyatnya. Saya meyakini bahwa dengan partisipasi masyarakat dan upaya pemerintah, penduduk di setiap desa, kota maupun rumah tangga di seluruh penjuru India akan menjadi lebih sehat, lebih bahagia dan lebih sejahtera. Dengan semangat patriotisme yang inklusif ini, marilah kita mengabdikan diri demi tujuan nasional yang mulia untuk mentransformasi Sutantra Bharat, yaitu India Merdeka, menjadi Viksit Bharat atau India Maju. Terima kasih. Jai Hind, Jai Bharat.
1: Para pemirsa yang terhormat, setelah acara pidato Ibu Presiden tadi, kami menghibur Anda dengan beberapa lagu-lagu patriotik. Hari ini kami memutarkan lagu-lagu patriotik. Nikmatilah lagu-lagu berikutnya.